Vovonis katsa kona, ansenasis katsa jol, avang tandri mal me kona, mang masiva pat nyak kom, iva vitu yasang kola, vata vanto vile basona, jol jol.